Ham innallaha kana alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebelum kita mulai azan majlis, agak maju sedikit teman-teman biar kita dapat barokah dari majlis ilm. Tema nyakra bab ta'zim hurumatil muslim.

Udah lupa ya, terlalu lama nih. Bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim warahmatihim. Qala Allah ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillah fawa khairul lahu inda rabbih. Wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala, wa fi janahaka lil mu'minin. Wa qala ta'ala, man yaqtul mu'minan amma yaqtul nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Man yaqra. Tafadhal. Barakallahu fiik. Ada lagi yang membaca? Kalau enggak ada, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi sudah kita pelajari semuanya. Tafadhol kalau ingin dimurojaah. Kita masuk hadis yang pertama dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarh An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari sahabiyun jalil Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini, hubungan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, kal-bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'don, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Ya syuddu menguatkan. Ba'duhu ba'don. Ya ini sebagian bangunan tersebut menguatkan bagian yang lainnya.

justru kita menghormati saudara kita yang mukmin. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan hubungan tersebut dengan memberikan gambaran, yakni dengan menyilangkan jari jemari tangan beliau seperti ini. Bahwasanya hubungan seorang mukmin dengan yang lainnya itu harus kuat. Artinya apa? Hendaklah ada kasih sayang padanya. Saling mencintai. Supaya saling kuat imannya. Ini yang dimaukan dalam hadis ini. Terkait dengan hadis tersebut. Harus dimuliakan, dihormatinya. Dan jangan bersikap egois. Mementingkan dirinya sendiri. Hancur nanti, hancur ya. Jangan merasa paling hebat. Enggak, bangunan itu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Bahwasanya kaum mukminin itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saling membantu, saling menguatkan, dan menjalin hubungan yang baik ya, supaya semakin kokoh hubungan tersebut. Sebagaimana bangunan, setiap bagian dari bangunan tersebut saling menopang sehingga bangunan tersebut menjadi kuat dan kokoh. Kalau tidak, maka akan lemah bangunan tersebut. Semakin rapuh hubungannya, keterikatannya, maka semakin lemah bangunan tersebut, bahkan bisa hancur nanti. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Di dalam hadis ini mendidik kita semuanya untuk menjadi pribadi yang menguatkan saudaranya, menguatkan iman saudaranya, menguatkan saudaranya yang lemah. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai dilemahkan. Ini tarbiyah dari hadis ini. Mendidik kita agar kita menjadi pribadi yang bisa menguatkan saudara kita, bukan justru melemahkan saudara kita. Nah, karena itu tanamkan semangat ta'awun, saling menolong satu dengan yang lainnya dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong di atas ketakwaan, dan janganlah kalian ketakwaan dan kebajikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sifat tolong-menolong inilah yang akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw madzluman." Menolong saudara itu, baik yang saudara kita yang berbuat zalim harus ditolong. Demikian juga saudara kita yang berbuat yang didolimi harus ditolong. Ini prinsip ya. Menolong saudara kita yang didolimi ma'ruf sudah ya.

Tapi menolong saudara kita yang berbuat zalim, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu kalian tahan kedzalimannya. Bagaimana dia berhenti berbuat zalim? Ini yang perlu kita perhatikan, menolong saudara kita baik dia berbuat zalim ataupun berbuat ataupun yang dizalimi. Dan juga hadis ini memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk tidak bersikap egois, mementingkan pribadi. Mendahulukan kepentingan pribadinya. Dan tidak mau mengetahui urusan saudaranya atau cuek terhadap saudaranya. Ini tarbiyah dari hadis ini. Pendidikan yang ada dalam hadis ini, jangan sampai kita ini egois ya, mementingkan diri sendiri, yang penting diri kita, ya. Tidak peduli dengan saudaranya. Ya. Oleh karena itu al-Islam itu menetapkan ya, bahwasanya tanda kebaikan pada seorang atau pada umat itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai kita cuek atau tidak peduli kepada saudara kita. Atau nafsi-nafsi ingin ya sendiri-sendirilah hidupnya. Itu urusan dia. Enggak usah kita ikut campur. Lah, mukmin hubungan satu dengan yang lainnya harus kuat, saling mencintai ya. Saling menyayangi ya. Demikianlah seorang mukmin ya.

satu dengan yang lainnya harus kuat, saling mencintai, ya, saling menyayangi, ya. Demikianlah seorang mukmin, ya. Tapi sering kita merasa tidak enak ketika ingin berbuat kebaikan untuk saudara kita, ya. Tahu saudara kita berbuat mungkar, ya, karena perasaan kita, ya, takut kalau nanti diingkari dia jauh dari kita, malah hubungan kita retak. Ini salah, ya. Kalau dibiarkan kemungkaran tersebut akan justru melemahkan kita, melemahkan kaum mukminin sendiri. Ada seorang berbuat kemungkaran, dibiarkan, mungkin perasaan kita enggak enak nanti, aduh, nanti dia akan jauh, dia nanti akan, aduh, hubungan kita akan pecah, ya. Satu orang, nanti ada lagi berbuat demikian, dan diikuti dengan yang lainnya, semakin menguat kemungkaran tersebut, maka semakin lemah kita, ya. Bukan ini yang dimaukan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Tapi justru mukmin supaya kuat harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Supaya bersatu, supaya kokoh. Kalau enggak rapuh nanti. Kalau enggak nanti rapuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah untuk apa? Melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tidaklah ada di antara kalian, ya, orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari munkar. Ini perintah. Untuk apa? Untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau tidak, maka nanti akan terpecah belah. Akan terpecah belah, ya. Maka saling menguatkan, ya, tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dengan hikmah. Jangan sampai kita terkalahkan dengan perasaan kita, ya, gengsi kita, sehingga kita meninggalkan perkara-perkara yang menguatkan ukhuwah. Yang menguatkan ukhuwah adalah al-amru bil ma'ruf, di antaranya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Makanya Rasulullah mengatakan unsur ahaka dzaliman au madluman, ya. Cegah bagaimana saudara kita tidak melakukan kemungkaran. Lakukanlah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di sini pentingnya saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat supaya ukhuwah semakin kuat. Kalau tidak, rapuh kita nanti iman kita. Al-Imam An-Nawawi sudah kita pelajari, ya, pada pelajaran yang lalu tentang babun nasihat, menyebutkan ayat beliau mengatakan, ya, setelah babun nasihat beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Coba perhatikan bab nasihat. Kemudian dibawakan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan, itu adalah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan itu akan kuat jika ditegakkan nasihat. Kalau enggak, rapuh persaudaraan tersebut. Tinggal tunggu permusuhannya saja nanti, satu dengan yang lainnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, sebagian mereka di hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang muttaqin.

yang membangun persaudaraannya itu di atas takwa. Jadi saling menasihatin, tidaklah ditegakkan supaya hubungan kita semakin kuat. Juga hadis ini mengharuskan kita juga saling menghormati saudara kita yang mukmin. Menghormati saudara kita yang mukmin. Bagaimana kalau saudara kita terjatuh dalam kemungkarannya? Ya tidak langsung dihajar, ya. Dinasihatin. Sekali dinasihatin lagi. Mungkin enggak bisa minta bantuan saudara kita yang lainnya. Demikian. Dan demikianlah dakwah dari dahulu dilakukan, ya ikhwan. Dan nasihat secara rahasia awalnya. Jangan di depan umum. Kecuali memang membutuhkan yang demikian. Karena bahaya, doror yang ada padanya. Anda perhatikan dari dulu, ya. Dakwah ini, ya. Mungkin yang dekat-dekat sajalah, enggak usah jauh-jauh. Ja'far Umar Thalib. Yang dia sebagai guru-guru, guru ustaz-ustaz, ya. Kita semuanya ini, ya. Yang memahamkan dakwah salafiyah. Ketika terjadi penyimpangan, ini Ja'far loh, ya. Dakwah salafiyah ini afan saja, ya. Ba'dallah kemudian beliau, ya. Yang dipuji oleh Syekh Mubil, ya. Dipuji lah, ya. Oleh Syekh Mubil. 3 bulan cuma datang ke markas Damas, ya. Dipuji Ja'far Umar Thalib ini, ya. Masya Allah, ya. Tapi ketika dia menyimpang, ya. Gak dipegang pujian-pujian itu, ya ikhwannya. Saya mau bel, ya, menilai, ya, memberikan tazkiyah. Subhanallah, pulang dari Yaman, terus mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Sebelum ke Yaman sudah mendakwahkannya. Semakin semangat beliau, ya, membuat pondok. Ya sunnah di Degolan. Mungkin sebagian kita masih kecil mungkin waktu itu, ya. Bahkan belum lahir masih, ya. Di Degolan. Tahun 1994. Itu dakwah salafiyah, ya. Yang ditegakkan oleh Ja'far Umar Thalib. Sesat kibar nih sebagian masih belajar di Degolan masih. Beliau masya Allah waktu itu luar biasa dalam dakwah ini. Gigih waktu itu, ya. Subhanallah, ya. Terkena fitnah jihad, ya. Tahun 2000, ya. Berhubungan dengan politikus. Ini yang menghancurkan beliau, ya. Terseret hubur riasyah, kemudian ya namanya guru murid yang sayang menasihati, terjadilah nasihat, ya. Yang dilakukan oleh Ustaz Luqman dan beberapa Ustaz kita, tapi yang intinya Ustaz Luqman yang berani memberikan nasihat, ya. Asatidah yang lainnya itu mendampingi saja. Jarang menyampaikan hujah-hujah. Yang seringnya Ustaz Luqman, ya. Duduk, ya. Bukan sekali dua kali, berkali-kali duduk, ya. Nasihat, enggak ada yang tahu. Ya. Kecuali berapa orang saja, berapa asatidah saja. Enggak langsung ditahdir lah, ya. Karena sayang, ya. Ada nasihat. Terus disampaikan kepada Mas saya. Oh, banyak pembelanya Ja'far ini sudah
sesat seperti itu, oh ini dia tobat, termasuk Muhammad As-Sawet ya. Ja'far ini tobat sudah ini. Enggak. Terus ya, dinasihat. Akhirnya keluarlah tahdir. Ini yang di tazkiyah ya, Syekh Mubil ya. Ternyata ditahdir juga. Nah, ini nasihat pentingnya. Demikian juga semuanya ya. Dul Akmal enggak langsung ditahdir ya. Ustaz Lukman yang mendatangi ke Pekanbaru ya. Datang ke rumahnya ya. Ke pondoknya ya. Datang ya. Enggak ada yang tahu, cuma berapa orang saja cuma ya. Ustaz Lukman datang sendirian menasihatin ya. Panjang lah ya ceritanya ya. Tetap sampai ada ya, tahdir. Demikian juga semuanya. Dulkornen didatangi lah ke Bajeng Rupa itu ya. Tidak langsung ditahdir. Ya. Nikos ya. Aduh hujah ya. Demikian ya. Askari demikian juga itu didatangi lah ya. Belum kalau ada pertemuan-pertemuan dinasihat itu sering lah ya, bukan sekali dua kali lah ya, bahkan bertahun-tahun ya. Ustadz-ustadz yang berselisih satu dengan yang lainnya datang ke Ustadz Lukman minta supaya diselesaikan urusannya. Sebetulnya yang bermasalah itu bukan Ustadz Lukman dengan seseorang, yang bermasalah itu dia dengan dakwah atau dia dengan seseorang. Ini yang sering terjadi sejak dulu sudah ya. Dinasihatin. Enggak cukup ana menceritakan satu persatu. Ya. Semuanya ya. Dinasihatin. Ustadz Lukman tuh luar biasa. Sudah tahu kekurangannya saudaranya begini-begini ya. Dirangkul masih ya. Dirangkul. Sampai ustadz yang lain itu jengkel. Kenapa kamu libatkan terus orang ini ya? Subhanallah ya. Maunya yang lainnya tendang. Ya. Orang yang enggak tahu dikiranya langsung tahdir. Ini miskin yang seperti ini. Itu semuanya ya. Untuk menjalin ukhuwah ini supaya bukan kita bersatu di atas manhaj yang naudzubillah yang enggak jelas, jangan. Kita jangan sampai ya terburu-buru ya. Wah, kok langsung disikapin ya? Kok langsung ini? Dari dulu enggak ada penyikapan langsung, enggak ada, mesti nasihat. Nasihatnya. Itu kadang nasihatnya tuh bertahun-tahun ya. Ini yang dilakukan oleh ya Ustaz Lukman dalam hal ini yang banyak berperan ya. Sehingga Isbiun itu enggak suka setiap fitnah mesti yang didengungkan Lukmaniyun, komando ya. Enggak ada ya. Cuma ta'awun ya. Ini na'udzubillah memang di Dikit-dikit jember. Siapa yang mengharuskan jember? Bahkan binaan kita ya, di luar itu harus persis dengan yang di Jember. Gak harus persis. Gak mengharuskan modulnya modul Jember. Gak ada. Kalau bisa bikin sendiri, anu sendiri lebih bagus. Wah, asan kita mengambil dari situ. Nah, ini ikhwan. Subhanallah, dakwah ini ya, butuh ya rijal ya. Dan antum tahu loh, Ustaz Lukman itu hatta masyai yang hadir itu ya, yang tiap tahun datang itu.
Kalau ada satu orang nikos dia ya dengan ilmiah ya. Oh, banyaklah kalau yang sering menemani itu akan tahu ya. Tapi kan tidak diketahui oleh siapapun ya. Ditunjukkan data-datanya oleh Ustaz Luqman. Nih, begini. Kadang baru dikasih satu data sudah lari. Sudah lepas tangan. Subhanallah. Ini ikhwannya butuh hati-hati ya. Butuh nafas tolong, jangan ya. Seringnya orang itu subhanallah kalau ada sudah sakit hati, ada fitnah akan muncul itu ya. Sebagaimana fitnah jumhur ini. Jumhur itu hampir semuanya asatidah, hampir semuanya ya. Bermasalah di daerahnya ya. Dikeluhkan kepada Ustaz Luqman. Sering kan Ustaz ke sini kan? Walaupun bermasalah disuruh sama Ustaz tafadhol khutbah, tafadhol ngisi pengajian. Padahal mereka dikeluhkan sebagiannya itu ya. Dirangkul masih. Ustaz Luqman tahu ini bahaya. Tapi kan dalam rangkul, fadhol antum sebagai penterjemah. Sebagai ketua, sebagai ini. Luar biasa lah. Itu namanya ngerangkul. Tapi subhanallah ya. Orang mustajilin menuduhnya dengan tuduhan yang keji ya. Tolong ya, ukhuwah dibangun di atas manhaj salaf. Ikhlaskan dalam berukhuwah. Jangan kepentingan dunia. Jangan karena sakit hati. Tolong nih masalah ukhuwah. Kalau enggak, yang berhubungan tidak dibangun di atas takwa, nanti akan menjadi musuh. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan menjadi musuh. Al-akhillau yaumaitin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Cintailah saudara kalian karena iman yang ada padanya, karena takwa yang ada padanya. Jangan kepentingan dunia, jangan. Jangan. Karena selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mencintai saudaranya lillahi wa fillahi wa billahi azza wa jalla. Kita mencintai saudara lillah karena Allah. Wa fillah di jalan Allah. Wa billah dengan aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita. Tanamkan al-wala wal bara lillahi ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepentingan dunia ya. Nanti akan menjadi musuh. Pasti itu menjadi musuh. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan juga kalau kita menjalankan hadis ini ikhwannya, hubungan satu dengan yang lain itu sangat menguatkannya, terutama di lingkungan yang di situ salafiyun yang masya Allah nikmat kita sudah kemana-mana di berbagai daerah, masya Allah nikmat berada di lingkungan salafiyun. Bukan berarti mereka orang-orang sempurna semua, tidak. Tapi harus ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita alhamdulillah nikmat seperti di lingkungan ini, betul-betul nikmat. Di lingkungan ini masyaallah. Ustaz Luqman sering memberikan nasihat kepada kita. Tolong kalau mendapatkan nasihat, kadang bicara tentang anak-anak, bicara tentang lingkungan ini. Itu semuanya untuk kebaikan. Kalau dibiarkan hancur lingkungan ini nanti, hancur. Hancur. Beliau Ustaz Luqman terus terang punya perhatian terhadap semua ikhwah.
Bahkan sampai kerjaan ikhwah pun juga dipikirkan oleh Ustaz Luqman ya. Ya semampu beliau lah. Suruh membantu, suruh cari coba begini, coba ini. Luar biasa beliau ya. Supaya ikhwah itu semakin kuat ya. Tep mungkin ini yang bisa sampaikan terkait dengan hadis ini. Insyaallah hadis yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang binnya ta'ala. Dan ana berharap kepada ikhwah semuanya supaya ilmu tidak hilang. Ana berharap hadis ini yang pendek, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tolong dihafalkannya. Dan diharapkan ana tidak akan menunjuk, tapi ana menginginkan ada yang setoran. Teman-teman, asan kita menerapkan hadis Nabi, kalau taklim mendekat, jangan saling menjauh atau membuat kelompok-kelompok, jangan. Kita terapkan sunnah. Ana enggak akan menunjuk antum enggak. Yang bisa jawab tafadhol. Kita hidupkan suasana ilmu di tempat kita ini. Ana berharap jangan sampai antum tinggal di lingkungan ini. Ya, sebetulnya sama dengan di luar. Ilmu tidak bertambah, tidak ada semangat di dalam menghafalkan ilmu, rugi, nikmat mempelajari ilmu dan menghafalkan ilmu. Mohon ini dihafalkan dan pertemuan yang akan datang disetorkan. Yang mau, yang tidak, ya tidak mengapa. Jangan sampai tidak hadir. Rugi dua kali nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.